0: Sorry about that.
1: Please back away from your radio.
2: 96.9 FM. PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
3: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
2: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
4: bulan Agustus 2026.
2: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.

107,9 FM Elkogia Radio Bali. Sebelum kita melanjutkan jalan-jalan hari ini, Devi ada info menarik nih buat Anda yang mungkin sekarang ini lagi bingung mikirin kuliah di mana, tapi Anda ada minat di bidang pertanian, di bidang sains gitu ya. Nih, tenang Elkogia, karena saya bakal rekomendasikan Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kenapa? Ya karena Universitas Warmadewa ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Jadi ini adalah pilihan yang logis buat Anda yang ingin punya karir yang stabil, kemudian ingin berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Sudah ada 4 program studi terakreditasi unggul yang bisa banget Anda pilih nih. Yang pertama ada peternakan. Nah, di sini Anda akan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, kemudian ada nutrisi dan teknologi pakan, lalu ada teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kemudian yang kedua ada agroteknologi. Nah, di sini Anda akan berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, dan pangan ya. Yang pastinya itu semua memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Lalu yang ketiga ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah, di sini Anda akan berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir ada perikanan. Nah, di sini Anda akan berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Jadi prinsip ini sudah diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan yang lebih menariknya lagi ya, Elkegers harus tahu nih, staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap yang nantinya akan dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, dokter, dan magister. Kemudian, Elkogers juga harus tahu nih fasilitas kampusnya, karena kelasnya itu bersih, ber-AC, lalu laboratorium pembelajaran dan penelitian itu juga lengkap banget, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat pastinya ya. Jadi Elkogers gak perlu mikir lama lagi, putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, catat ya, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda juga bisa kok hubungi di nomor 081338665310 atas nama Bapak Iwayan Sudiarte, atau Anda juga bisa hubungi di nomor 081338576547 atas nama Bapak Dr. Inengah Mulyarte, SSI, MSI. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di Universitas Warmadewa.

El Cobra Radio Bali. Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! 90s.

New Bali. Sebelum Anda pergi jalan-jalan ataupun traveling, ketahuilah tipe ya. Cara di mana setiap langkah setiap pemandangan, terus suara yang Anda dengar, kemudian ya, jadi bukan sekedar

dengan budaya spiritual yang kuat, menenangkan, dengan alam. Jadi ketika Anda traveling, bukan sekedar pergi jalan-jalan aja. Pastinya traveling di Bali itu sebenarnya bisa bikin hati lebih tenang, lebih happy, mental juga jadi lebih tenang. Di traveling gitu ya. Siapa

Satu lagu dari Maudy Ayunda dengan judul Perahu Kertas sudah membawa kita ke pukul 10 pagi ya Alko Girls. Gak kerasa nih udah 1 jam Devi menemani ruang dengar Anda. Tapi buat Alko Girls yang baru aja bergabung, selamat bergabung. Tenang, Anda belum ketinggalan banyak ya, karena masih ada lagi 1 jam waktu kebersamaan kita, yang pastinya Devi akan memberikan informasi yang menarik, kemudian akan menemani ruang dengar Anda juga di ajang wacana seputar wanita. Di edisi hari ini Devi membahas tentang jalan-jalan. Jadi Alko Girls yang penasaran gimana kelanjutannya, stay tune terus sampai nanti di jam 11 siang.

96,9 FM Elkogia Radio Bali. Tidak ada tempat yang lebih mewakili harmoni budaya dan spiritualitas di Bali selain GWK ya Elkogers. Seperti yang udah kita tahu, GWK ini berdiri megah di kawasan Ungasan. Nah, kawasan GWK ini sebenarnya menyatukan seni, menyatukan budaya dan juga alam dalam satu ruang yang begitu indah sekali ya Elkogers. Dan untuk Anda yang mau menjalani mindful traveling yang seperti Devi bilang tadi, nikmatilah setiap sudutnya dengan berbagai aktivitas yang seru ya Elkogers. Misalnya kalau Anda berjalan pelan-pelan menikmati gitu ya, Anda berjalan di street theaternya untuk merasakan angin sepoi-sepoi. Kemudian ada juga detail arsitekturnya ya, yang pastinya itu ada artinya sendiri. Kemudian kalau lagi di GWK, Anda juga bisa membuat harapan di Plaza Kura-Kuranya ya, yang dimana ternyata tempat tersebut bisa menjadi simbol keseimbangan dan umur panjang Elkogers. Dan yang terakhir, Anda bisa menyaksikan pertunjukan kecak dance ya, yang pastinya dimana setiap langkah di GWK ini ngajarin kita tentang keseimbangan antara manusia dan nilai spiritual pastinya. Makanya gak heran ya kalau destinasi paling autentik bagi mereka gitu ya, yang dari luar Bali terus pengen liburan ke Bali, pasti ada aja mereka tujuannya ke GWK.

0: Koko Garam Radio Bali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah. Please back away from your radio.

Radio Bali, gak lengkap rasanya kalau lagi jalan-jalan di Bali itu gak mengunjungi pura ya. Di mana pura di Bali. Nah, ada beberapa pura kan mindful trip ya Oke Girls. Misalnya seperti di Tanah Lot. Anda juga bisa menikmati deburan ombak.

santai-santai pagi ataupun sore, bahkan malam hari, Anda bisa indah-indah sekali lah pokoknya ya.

0: Suatu hari di sebuah kontrakan.
1: Eh kakak, kau punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
2: Gak punya gue.
1: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
2: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
1: Kalau lagunya...
2: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
1: Kalau lagunya...
2: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
3: Number 1 Top Airplay.
4: Hot request
3: 96.9 El Koka Radio Bali.
5: Standing in a crowded room.
1: Ini apa kakak?
2: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
6: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koga Radio Bali.
4: 96.9
3: El Koga Radio Bali.

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Ketika hari ini Anda lagi merasa mumet, pikirannya tuh rasanya kemana-mana gitu ya Alkogers, mungkin Anda harus melakukan semacam yoga ataupun meditasi. Nah, Bali ini kan dikenal sebagai pusat wellnessnya turis ya. Jadi mungkin ketika turis-turis ini lagi stres ataupun lagi banyak pikiran, mungkin mereka ini akan meluangkan waktunya sebentar untuk pergi liburan ke Bali untuk healing gitu ya. Tapi buat kita yang memang sudah berada di Bali gitu ya, mungkin kalau misalnya Anda lagi ngerasa pikiran mumet, Anda bisa coba luangkan waktu untuk mengikuti yoga ataupun meditasi yang menenangkan pikiran dan tubuh Anda, Alkogers. Jadi kalau misalnya Anda mau mencoba, mungkin Anda bisa mencoba di area populer yang sebenarnya ini masih menjadi favorit para turis ya, yang gak jauh-jauh dari kawasan Ubud, Canggu, dan juga Uluwatu. Nah, kegiatan yang disarankan sebenarnya sih memulai di pagi hari dengan sunrise yoga ya loggers, kemudian Anda bisa mengakhiri gitu ya, dengan melakukan meditasi dan juga menonton matahari tenggelam. Entah Anda mau nontonnya di GWK ataupun di Sanur, itu juga bisa gitu ya. Terus aku mumet banget minggu ini, Anda wajib banget Alkogers untuk coba meditasi ataupun yoga, karena momen ini adalah momen Anda dimana benar-benar bisa merasakan esensi dari mindful traveling di Bali. Jadi mumpung besoknya, saya ingetin lagi, mumpung besok itu hari Sabtu, terus masih juga ada hari Minggu, itu kan pasti hari libur gitu kan. Jadi Anda kalau misalnya sekarang lagi ngerasa mumet, banyak pikiran, aduh pokoknya stres, bisa banget coba meditasi ataupun yoga. Siapa tahu ya Alkogers, suatu hari nanti Anda bisa merasakan kelegaan, ngerasain kedamaian, ketenangan, dan Anda itu bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya dengan tenang.

0: Sorry about that.
1: Please back away from your radio.
2: 96.9 FM.
3: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
4: yang penting beritanya beli.
2: Music, more fun. 96.9 FM
5: El Cobra Radio Bali.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Salah satu cara untuk menikmati liburan di Bali secara sadar itu

Quindi unia, mi sa. Pasar Seni Ubud ini adalah surganya kerajinan, surganya tenun, dan juga perhiasan-perhiasan khas Bali ya. Kemudian Anda bisa kunjungi Pasar Ikan Jimbara. Buat Alkogers yang suka banget sama ikan, wajib banget sih kesini Alkogers, karena lihat langsung nelayannya membawa hasil laut yang segar. Kemudian kalau misalnya ada

panjang, pokoknya lagi free gitu ya di satu hari nanti. Coba gimana hari ini? Apa aja sih yang sekiranya tuh lebih laku di lapaknya gitu ya? Karena dengan begitu pasti ada

FM Elkogia Radio Bali. Nah, ngomongin soal pasar, di mana tadi kita udah ngomongin pasar Kumbasari dan pasar, kemudian pasar Seni Ubud dan juga pasar ikan Jimbaran, di mana ternyata di balik ramenya orang yang melakukan proses jual beli itu ada banyak banget hal yang sebenarnya harus diatur ya Elkogers, mulai dari stok barang, kemudian harga jual, lalu cara melayani pelanggan supaya mereka itu mau balik lagi ke lapak gitu ya. Sampai gimana caranya supaya dagangannya itu tetap laku dan usahanya bisa terus berjalan dengan baik. Nah, kalau dipikir-pikir, hal-hal seperti ini ternyata nggak jauh-jauh dari yang namanya manajemen ya. Karena dalam sebuah usaha, kita itu nggak cuma butuh produknya aja yang bagus, tapi kita juga harus pintar ngatur semuanya. Harus tahu kapan beli stok, terus gimana ngatur keuangan, gimana caranya menarik pelanggan, ataupun gimana ngelola orang-orang yang bekerja di dalamnya ya. Jadi buat Anda yang mungkin punya jiwa bisnis atau pengen suatu hari nanti punya usaha sendiri, ilmu manajemen ini bisa banget untuk Anda jadikan bekal. Tapi buat Anda yang masih bingung untuk mempelajari ilmu manajemen yang oke itu di mana gitu ya, berarti Anda harus dengerin baik-baik ya Elkegers, karena di Bali itu sudah ada kampus manajemen terbaiknya. Salah satunya adalah STIMI Handayani atau Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Jadi ini adalah kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. Ini adalah kampus yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis, dan pastinya konsisten pada ilmu manajemen. Kampus ini sudah berdiri sejak tahun 1979. Jadi sudah terlihat ya Elkegers, kalau ini adalah kampus legend dan terkenal sekali dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses. Terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Kenapa? Ya karena ilmu manajemen ini sangat diperlukan sekali dalam pekerjaan apapun. Bahkan nih, di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun harus diatur dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Buat Elkegers yang penasaran, emang di mana sih lokasi kampusnya? Nih, Devi kasih tahu. Untuk lokasi kampus STIMI Handayani itu ada di pusat kota Denpasar, atau lebih tepatnya ada di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Lebih tepatnya lagi nih, ada di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi kalau misalnya Anda habis banget, mau lanjut nugas sama teman-teman bisa, mau hangout apalagi bisa banget Elkegers, bahkan habis kuliah mau lanjut kerja bisa banget, gampang tinggal sat-sat aja ya. Jadi dari kampus STIMI Handayani gampang kemana-mana, yuk buruan daftar. Untuk info pendaftarannya Anda bisa hubungi di nomor WA 082 145 666 199. Sekali lagi 082 145 666 199. Buruan daftar di STIMI Handayani.

0: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cung.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
1: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya, Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Setelah seharian Anda jalan-jalan secara mindful gitu ya, gak ada cara yang lebih indah selain menutup hari dengan makan malam.

yang manis-manis Uncle Ger supaya hati Anda lebih happy ya. Kembali ya, mulai dari GWK sampai ke pasar-pasar tradisional kayak Pasar Kumbasari, Pasar Ubud gitu ya. Gak kerasa kami Fogers yang sudah setia dengan Devi dari jam 9 pagi tadi sampai di jam 11 siang hari ini. Walaupun bisa ketemu lagi di lain waktu ya Fogers, tapi bermanfaat untuk kita semua ya. Langsung merah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and goodbye.

0: 미라디오쿠
1: 못간 미라디오쿠
0: 못간 미라디오쿠
1: 일당 거기 두세
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

0: ガ FM。
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralentas.net.id. 96.9

0: dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bantene Mesorohan. Masyarakat Bali tentu tahu bahwa Banten merupakan bagian dari sarana upacara keagamaan khususnya untuk umat Hindu. Namun, Banten di dalam sesenggakan Buka Bantene Mesorohan menjadi perumpamaan terhadap orang-orang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan yang melibatkan keluarga, sanak saudara, atau kerabat dekat mereka untuk bekerja juga di dalamnya. Perumpamaan ini juga ditujukan untuk orang-orang yang suka pilih rekan kerja, hanya mau bekerja dengan orang terdekat saja. Ada baiknya saat memilih rekan kerja dan melakukan kerjasama, kita tidak hanya melihat dari kedekatan saja, tapi juga kompetensi dari orang tersebut.
2: Hey, watch that! I need some music.
3: It rocks! Yeah!
4: You are listening.
5: 96.9.

0: Boga Radio Bali.
1: Duh, lagi semengan duduk di sini, tidak dapat seekor ikan pun.
2: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
1: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih, dari pagi mulang umpan. Jangankan lele, nyalian, parang timah, beceng-beceng sih ada ngedutin.
2: What? Mancing? Nggak salah. Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
1: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
2: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
1: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuane.
2: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
1: Saja ya nah. Nih mare calon mantu Pak Man yang top semelegun.
2: Ah Pak Man, bahasa apa tuh?
3: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9
0: FM El Cobra Radio Bali.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia.

macet memang seringkali terjadi belakangan ini ya, terutama ketika cuaca panas dan juga di jam-jam sibuk ya, seperti jam istirahat ataupun jam pulang kerja dan juga jam berangkat kerja. Dan bagi para pengendara mobil atau di pengendara motor pribadi pasti merasa dampak dari kemacetan ini pastinya. Dan perjalanan menjadi memakan waktu panjang, padahal kondisi tubuh Anda sudah sangat lelah setelah beraktivitas seharian. Dan memang benar LK Gers bahwa macet itu menjadi salah satu penyebab stres yang umum terjadi di kalangan masyarakat ya. Dan keadaan jalan yang macet pastinya akan menguras tenaga, karena juga Anda harus terus fokus menyetir ataupun mengendarai sepeda motor ya, walaupun kondisi fisik sudah bisa dibilang capek dan juga sudah bisa dibilang lelah. Dan macet juga bisa mengundang emosi marah ya, suasana hati yang buruk, dan juga kondisi mental yang kerap kali naik turun atau bahkan turunnya lebih dominan ya. Ya, maka dari itu sebelum pergi berkendara, Anda juga harus tahu cara mengatasi stres juga ya saat berkendara. Dan dengan mengetahui cara mengatasi stres akibat macet, Anda juga jadi bisa berkendara dengan hati yang senang dan juga emosi yang bisa dibilang stabil, LK Gers. Dan setiap orang juga pastinya punya cara masing-masing, dan salah satu cara yang paling ampuh adalah dengan mendengarkan musik favorit Anda. Karena musik ini bisa membantu untuk menenangkan pikiran, karena Anda jadi menikmati perjalanan dan juga tidak lagi memikirkan yang namanya kemacetan. Dan ketika Anda mendengarkan lagu, hormon stres juga, yaitu bisa disebut kortisol ya, itu juga akan menurun karena pikiran menjadi lebih tenang serta mood otomatis akan menjadi naik. Dan sebaiknya bagi pengendara motor ataupun mobil ya, saran saya untuk mengontrol volume musiknya ya, agar stabil, tidak keras juga, tidak terlalu kecil juga ya, nanti tidak kedengeran ya. Jadi pastinya agar keselamatan Anda di jalan juga tetap terjaga, LK Gers. Contohnya jika ada suara klakson dari belakang nih, contohnya, agar Anda pun juga lebih peduli dengan keadaan di sekitar Anda. Dan dimanapun Anda berada di saat ini, LK Gers, dan juga apapun aktivitas Anda di siang hari ini, seperti biasa di ajang Hainun di edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2026, Kori Purnama hadir untuk menemani ruang dengar Anda dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia dan juga mancanegara. Pastinya koleksi dari LK Gers Radio Bali. Dan bukan hanya itu saja, ada juga informasi, ada juga tips menarik lainnya yang memang akan saya hadirkan selama kurang lebih 2 jam ke depan nanti. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap atensi bersama saya Kori Purnama. Sampai nanti kebersamaan kita di jam 2 siang.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 OKG Radio Bali. Secara mendasar, manajemen adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek perencanaan, pengarahan, serta pengawasan. Jadi mungkin dari Anda ada yang bertanya ya, kenapa sih manajemen itu sangat-sangat penting ya? Ya memang OKGers, karena ilmu tersebut perlu Anda terapkan dalam sebuah organisasi ataupun dalam sebuah perusahaan ataupun badan usaha. Dan untuk itu, jadi kalau misalkan Anda ada yang berminat untuk mempelajari ataupun mendalami ilmu manajemen, saya punya rekomendasi baik untuk Anda ya. Jadi yaitu untuk kuliah di STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Jadi ilmu manajemen itu adalah ilmu yang memang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana dan juga di berbagai bidang apa saja. Contohnya saja jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu pembuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis ataupun wirausaha. Dan tahukah Anda OKGers, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, kampus dan juga sekolah tinggi manajemen yang terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan juga konsisten pada ilmu manajemen, dan juga berdiri sejak tahun 1979. Aduh, cukup lama juga ya. Dan pastinya kampus legend yang terkenal, alumni-alumninya sudah terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun di luar Bali. Ya memang ya, karena seperti yang sudah saya katakan di awal OKGers, ilmu manajemen memang diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih sekalipun. Harus di-manage juga dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang pastinya lengkap dan juga terbukti efektif. Dan untuk Anda yang bertanya kira-kira kampus STIMI Handayani ada di mana ya? Tepatnya di pusat kota Denpasar, yaitu di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA 2 Denpasar. Jadi untuk Anda yang mau habis kuliah, mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang. Tinggal sat-sat-sat sudah nyampe ya. Dari kampus STIMI Handayani gampang untuk Anda kemanapun juga. Jadi tunggu apa lagi, OKGers, buruan daftarkan diri Anda sekarang juga. Dan untuk informasi pendaftaran bisa langsung via WhatsApp di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi di 082-145-666-199.

0: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 OKGR Radio Bali. Sudah menjadi rahasia umum jika menjelang akhir bulan seringkali merasa ya keuangan sudah mulai menipis aja nih ya. Dan rasa khawatir dan juga tekanan untuk memenuhi kebutuhan harian juga semakin terasa. Tapi tenang OKGers, Anda masih bisa menyiasati keadaan ini dengan strategi yang tepat. Nah, contohnya saja yaitu memanfaatkan promo dan juga diskon. Ya, biasanya akhir bulan ini banyak sekali platform belanja ya, baik online ataupun offline yang menawarkan diskon besar-besaran ataupun promo spesial. Jadi, Anda bisa memanfaatkan momen ini untuk mendapatkan barang-barang dengan harga yang bisa dibilang miring. Ya, tapi hati-hati juga LKGers, jangan mudah tergiur juga hanya karena ada diskon ya. Pastikan barang-barang yang Anda beli tersebut memang benar-benar Anda butuhkan dan juga keluarga Anda butuhkan. Dan mungkin dari ada yang bertanya nih, kira-kira kalau belanja bulanan cocoknya di mana ya, yang offline ataupun yang online seperti itu. Jadi saya punya rekomendasi yang tepat untuk Anda LKGers, yaitu belanja di Klendis terdekat dari rumah Anda. Karena pastinya selain lengkap, harganya murah dan juga pastinya ada promo setiap harinya tanpa mengenal hari spesial, tanpa mengenal awal bulan dan juga tanpa mengenal akhir bulan. Dan kali ini saya akan bacakan sedikit ya promo-promo yang memang sedang diadakan di Klendis. Jadi diantaranya ada Simple Pure Deodoran ukuran 45 ml mendapatkan potongan harga senilai Rp12.300. Natur Shampoo Cegah Kerontokan ukuran 140 ml mendapatkan potongan harga senilai Rp4.800. Sensodyne Multi Action 160 gram mendapatkan potongan harga senilai Rp10.500. Pediasure Triple Sure rasa madu ukuran 800 gram di harga Rp319.100. Ada juga Pronasar dan saus tomat dengan limau ukuran 155 gram dengan harga Rp12.800. Ada juga Sensui Body Scrub Matsu di ukuran 200 gram mendapatkan potongan harga senilai Rp2.400. Dan satu lagi LKGers, ada juga Ceres Double Hazelnut Spread ukuran 350 gram mendapatkan potongan harga senilai Rp8.000. Dan memang masih banyak lagi promo-promo menarik yang bisa Anda dapatkan di Klendis terdekat dari rumah Anda, karena pastinya di Klendis yang terlengkap dan

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Radio Bali.

96.9 OKG Radio Bali. Informasi menarik untuk Anda yang saat ini sedang mencari-cari tempat kuliah ya, yaitu informasi dari Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Nah, jadi Universitas Warmadewa sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ini adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Dan pertanian modern ini tidak hanya tentang bercocok tanam saja Elkager, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik di dunia sains, teknologi dan juga pastinya inovasi. Dan untuk program studinya sendiri, situ sudah ada 4 program studi yang terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih, mulai dari program studi agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan dan juga memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya sendiri sudah berbasis industri yang memang ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang pastinya siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Dan kedua, ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan, di antara lain ada teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan teknologi pangan, teknologi pengolahan hasil ternak serta manajemen dan agrobisnis. Dan untuk kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, kebutuhan industri, kewirausahaan dan pastinya sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga, ada program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berkonsentrasi pada teknologi pangan dan juga hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional serta penanganan industri pangan, sudah mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang pastinya sudah bernutrisi, aman dan juga pastinya berkualitas. Dan yang terakhir, Eco Girls, ada juga program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata dan sudah berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Jadi prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Jadi sudah lengkap ya saya jelaskan dari keempat program studi tersebut. Jadi di antara Anda mungkin ada yang bertanya, kenapa sih harus memilih Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa? Nah, selain itu juga staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi ada profesor, ada doktor dan juga magister. Dan boleh tengok sedikit ya ke fasilitas kampusnya Elkagers, kelasnya bersih, ber-AC, labnya lengkap dan juga pastinya sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Sepertinya tidak perlu berpikir lama lagi ya, putuskan sekarang juga untuk daftarkan kuliah Anda di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya lagi boleh dicatat atau boleh langsung diklik di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi kontak person Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau kontak person Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom. Lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
3: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
2: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa aja ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
3: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
2: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
3: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
4: Cinta cinta cinta Indonesia.
5: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM El Koga Radio Bali.
2: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di El Koga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
3: ILY? Oh, I love you.
2: I love you too.
0: More music. More fun. 96.9
1: El Cobra Radio.

Radio Bali, hari Jumat mengingatkan kita bahwa waktu terus berjalan dan setiap detik adalah kesempatan emas untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, jujur, serta bermanfaat bagi orang lain di sekitar kita. Dan sebaiknya jadikan hari ini titik balik untuk melepaskan beban kemarahan, menanam benih kebaikan dan juga melangkah dengan harapan yang baru bahwa setiap usaha baik pastinya akan berbuah kebaikan juga. Alkagers, masih di Ajang Hainun di edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2026, dan saya juga masih akan menemani ruang dengar Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan nanti dengan lagu-lagu acik dari belantika musik Indonesia dan juga mancanegara, dan masih ada juga informasi serta tips menarik lainnya yang pastinya akan saya hadirkan selama 1 jam ke depan nanti. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap atensi di 96.9 LKGR di Bali sampai nanti kebersamaan kita di jam 2 siang.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali. Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu, ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart, tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi, tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang, tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

yang bisa dibilang tren ya di zaman sekarang, dan juga semua orang bahkan di kalangan anak muda ke atas ya itu sudah bisa menikmati minuman ini, yaitu adalah kopi Okageros. Yang bisa dilihat ya di seputaran Denpasar itu khususnya sudah banyak sekali berdiri coffee shop, serta peminatnya juga bersaing ya di zaman sekarang ini Okageros. Apa mungkin ada dari Anda yang para pecinta kopi ya dari Americano ya, dan saya juga tidak begitu paham ya tentang jenis-jenis kopi. Ya saya tahu juga kopi hitam seperti itu ya, itu memang peminatnya dari para orang tua zaman dulu ya kebetulan. Dan setahu saya juga kalau misalkan dulu itu minum kopi ya bisa dibilang itu ya dicap tua seperti itu. Tapi zaman sekarang sudah tidak Okageros. Anak muda pun ya, bahkan remaja itu juga sudah mengikuti tren yang ada. Dan tahukah Anda Okageros, si kopi itu sendiri juga pastinya jadi primadona di luar negeri ya. Dan saya juga punya informasi menarik untuk Anda, yaitu kopi Gayo itu masuk daftar biji kopi terbaik global 2026. Kira-kira apa nih istimewanya kopi asal Aceh ini? Mari kita kenalan dulu ya. Jadi kopi Gayo ini sudah dinobatkan sebagai salah satu kopi dengan penilaian tertinggi di dunia versi Taste Atlas tahun 2026. Jadi dengan skor 4,9, kopi Gayo bersaing ketat dengan varietas legendaris seperti Panama Geisha dan juga kopi ikonik asal Ethiopia dan juga Kolombia. Dan kopi Gayo itu tumbuh subur di dataran tinggi Gayo, tepatnya di Aceh Tengah, dan ditanam di tanah vulkanik kaya mineral pada ketinggian 900 hingga 1700 mdpl dan juga memberikan nutrisi terbaik bagi setiap biji kopi tersebut. Dan suhu tinggi di ketinggian 1500 plus mdpl ya, itu memperlambat pematangan sehingga si biji kopi ini juga menyerap rasa lebih maksimal. Serta kopi yang bisa dibilang fisiknya yang saya lihat berbodinya tebal ya, memiliki tingkat keasaman rendah serta paduan aromanya, yaitu ada aroma bunga, ada manis karamel dan juga sentuhan rempah-rempah kaya Indonesia. Ini juga menjadi ciri khas dari si kopi Gayo sendiri. Dan keunikan lainnya, kopi Gayo tidak hanya dan juga tidak lepas dari metode pasca panen tradisional Indonesia, yaitu giling basah. Dan proses pengelupasan kulit saat biji masih lembab ini menciptakan intensitas rasa yang kuat dan aroma herbal yang cukup pekat yang tidak ditemukan di kopi negara lain. Waduh, untuk Anda para pecinta kopi, boleh langsung dicoba.

96.9 Nelkoga Radio Bali. Kadang ada ya momen kenapa setelah bertemu banyak orang Anda merasa lelah ataupun merasa capek seperti itu ya. Kenapa sih habis ketemu banyak orang Anda malah pengen sendiri? Ya, jadi bukan berarti Anda membenci seseorang ataupun Anda membenci sosialisasi, Elkogers. Kadang Anda hanya kelelahan menjadi versi diri Anda yang memang harus menyesuaikan dengan banyak orang. Pernah mengalami seharian ngobrol, seharian tertawa, bercanda, tapi begitu sampai rumah, ya akhirnya bisa diam, HP-nya ditaruh, lampu kamar dimatikan, dan juga tidak ingin berbicara dengan siapapun. Ya pastinya, karena interaksi sosial itu juga menguras energi mental ya. Dan saat bertemu banyak orang, otak terus bekerja, yaitu membaca ekspresi, memilih respon, mengikuti percakapan, mengatur emosi, menyesuaikan diri, bahkan memikirkan bagaimana Anda terlihat baik di mata orang. Ya, jadi lelah juga ya setelah bersosialisasi, dan bisa dibilang itu sangat manusiawi untuk Anda. Tapi ada yang lebih melelahkan, Elkogers. Bukan bertemu banyak orang juga ataupun bukan bertemu orangnya ya, melainkan ketika Anda merasa harus disukai semua orang, dan akhirnya Anda terus membaca suasana. Seperti kira-kira saya terlalu banyak ngomong gak sih? Atau misalkan dia tersinggung tidak dengan perkataan saya? Atau misalkan saya kelihatan aneh tidak di depan dia? Seperti itu. Dan tanpa sadar Anda tidak sedang menikmati hubungan atau menikmati komunikasi, tapi Anda sedang mengelola persepsi orang terhadap Anda. Nah, disinilah yang dikatakan people pleasing itu bisa membuat Anda semakin lelah. Jadi ketika penerimaan orang lain menjadi sumber rasa aman Anda, Anda akan terus bertanya, apakah mereka masih suka gak ya dengan saya? Padahal Elkogers, harga diri Anda tidak seharusnya naik turun mengikuti respon manusia terhadap Anda. Jadi kesimpulannya, Anda bukan berharga karena Anda disukai banyak orang, tetapi Anda berharga karena versi diri Anda sendiri.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Hadeh, punya suami persis panbalang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
3: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
2: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
3: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
2: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
3: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan, sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebo modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
2: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Gak perlu tunggu TPA penuh lagi.
3: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang olah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
4: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9 FM.

90.9 Elke Gear Radio Bali, prestasi lagi dari dunia pendidikan Elke Gear, khususnya di Indonesia ya. Jadi 4 kota besar di tanah air berhasil menembus peringkat kota pelajar terbaik Asia Tenggara versi QSB Student City. Jadi Jakarta memimpin perwakilan Indonesia dengan menempati peringkat 117 dunia. Yogyakarta menyusul tepat di belakangnya pada posisi 118, disusul Bandung di peringkat 128 dan Surabaya berada di urutan 140. Dan pemeringkatan internasional ini melibatkan evaluasi terhadap lebih dari 1.500 universitas di seluruh dunia. Jadi untuk dapat masuk dalam kualifikasi, sebuah kota diwajibkan memenuhi syarat utama, yaitu memiliki populasi minimal 250 penduduk serta menampung sedikitnya 2 perguruan tinggi yang masuk dalam pemeringkatan QS World University Ranking. Jadi penilaian QS Best Student City ditentukan secara komprehensif berdasarkan 6 aspek utama. Jadi 6 aspek tersebut mencakup kualitas dan juga reputasi universitas, komposisi keberagaman mahasiswa, daya tarik serta kenyamanan kota, dan peluang kerja serta prospek karir lulusan, keterjangkauan serta biaya hidup dan pendidikan, hingga indikator pengalaman serta persepsi langsung dari para mahasiswa itu sendiri. Dan keberhasilan Jakarta serta Yogyakarta, Bandung dan juga Surabaya masuk dalam daftar ini semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu destinasi pendidikan tinggi yang berdaya saing di kawasan regional maupun global.

96.9 OKGR Radio Bali. Jika Anda menikmati setiap hidup ini, pastinya kalau berbicara soal waktu akan cepat sekali berjalan ya. Nah, untuk Anda yang saat ini masih bekerja ataupun sudah beristirahat ya dari pekerjaan Anda, selamat beristirahat dan juga semoga hari Jumat Anda selalu dipenuhi dengan kebahagiaan. OKGers. Dan single terakhir dari miliknya Tiara Andini yang berjudul Kupu-Kupu telah membawa kita juga tepat pukul 2 siang waktu di OKGers Radio Bali. Dan itu artinya sudah tuntas kebersamaan kita di ajang High Noon di edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2026. Dan saya juga tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih ya untuk atensi Anda selama 2 jam ke belakang tadi. Semoga informasi dan juga tips yang sudah saya hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda, dan juga lagu-lagu yang sudah saya putarkan dapat menghibur Anda di siang hari ini. Dan langsung saja ya, dari kawasan Kecubung nomor 27 Denpasar Bali, Kori Purnama pamit. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda panjang masa. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Kita bertemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Hah? Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Tiniradioku, bukan Tiniradioku, bukan Tiniradioku. Iya kamu kok gitu sih?
1: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
0: Aduh. Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 또세
0: 나무 향기 TV라디오쿠
1: 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 동이가 라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Sengau agrobab, mau buen bobab. Wewangsalan atau pantun kilat ini memiliki arti nasi basi di satu wadah, sudah berbohong, menipu juga. Memang, jika didengarkan tidak ada kaitannya sama sekali. Namun, makna dari pantun ini ditujukan kepada orang-orang yang kerap bermuka dua, senang berbohong, hingga merugikan orang lain. Pantun ini juga menyadarkan kita agar bisa selalu jujur. Jangan sampai kebiasaan buruk tersebut membuat kita kehilangan kepercayaan orang lain.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Program Radio Bali.
1: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda, gampang gitu loh yang.
1: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih, kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
3: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
4: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya, karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, Elkoga, Radio Bali.
1: Iya deh, iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too.

96.9 LKGR Radio Bali. Selamat sore LKGR, seperti biasa akan ada Yu Indra yang akan menemani Anda, tentunya di Sunset Program sampai nanti di jam 6 sore. So stay.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. Selamat sore LKGers. Hari ini Ayu Indra kembali muncul lagi nih di On Air LKGR ya. Dan tentunya seperti biasa saya selalu muncul di Sunset Program pastinya. Tapi edisi hari ini tuh hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Seperti biasa LKGR, tentunya di Sunset Program saya akan menemani Anda selama 2 jam ke depan, yaitu dari jam 4 sore sampai nanti di jam 6 sore. Dan tentunya lagu kedua yang saya bawakan adalah lagu dari Payung Teduh yang judulnya Untuk Perempuan Yang Sedang Dalam Pelukan. Waduh, ini kalau misalnya denger lagu ini pasti kayak rasanya tenang gitu kan Elke Gears. Apalagi vibes bawaan dari semua lagu Payung Teduh itu adem gitu bawaannya. Makanya saya sengaja nih puterin lagu ini. Tentunya biar saya juga refreshing gitu dan merasa tenang pada saat siaran. Dan tentunya Elko Gears, untuk Anda yang saat ini pengen banget lagunya diputerin di Sunset Program, apalagi tentunya lagunya pengen diputerin di radio, boleh banget dong di request dari sekarang Elko Gears. Gak usah malu-malu lagi, langsung aja cus ke WhatsApp Elko Gears, yaitu di nomor 081-236-155-969. Dan kalau misalnya gak mau ribet, maunya yang simpel-simpel aja, boleh banget Elko Gears langsung aja pergi ke social media Elko Gears Radio Bali, yaitu ada di Instagramnya, udah pasti di @elkogfm, dan tentunya juga ada di Facebooknya di Elangko Sagagana. Pastinya saya akan puterin lagu Anda, apapun itu requestannya, mau lagu mancanegara, Indo, Korea juga boleh. Kalau misalnya ada ya di playlistnya, pokoknya lagunya Inggris juga boleh banget. Bebas Elko Gears, mau kirim salam, mau requestan juga boleh banget. Karena pastinya saya tunggu sampai nanti di jam 6 sore. Misalnya hari ini Anda lagi di perjalanan pulang, lagi di kantor mungkin, atau lagi makan sama pacar, boleh banget sambil santai-santai dengerin playlistnya Elko Gears, sambil dengerin lagu Elko Gears favoritnya yang lain ya. Kalau gitu saya tunggu nih requestan Anda tentunya sampai nanti di jam 6 sore.

0: Sorry about that.
1: Please back away from your radio.
2: 96.9 FM.
3: Halo.
4: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
5: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
4: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
4: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
4: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 LKGR Radio Bali. LKGR tentunya ini satu single lagu dari Pamungkas yang judulnya Risah Hati. Waduh, kalau misalnya LKGR bertanya dan masih bingung nih harus mikirin kuliah di mana dan hatinya itu mulai risah karena karena belum dapat kampus yang baik. Aduh, tenang aja LKGR, karena tentunya saya udah pasti punya rekomendasi yang pas dan keren banget. Di mana lagi kalau bukan di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Untuk Anda yang bertanya, Kak, kenapa sih harus pilih di Unwar? Tenang LKGers, karena pastinya di Unwar ini sudah pasti bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan tentunya juga Unwar adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan ingin sekali berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pastinya saat ini itu pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam saja LKGers, tetapi juga pastinya melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dalam dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di mana pastinya di Universitas Warmadewa ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Apa aja tuh Kak? Sini, saya kasih tahu nih LKGers, yang pertama itu ada agroteknologi. Agroteknologi ini dia pasti berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan serta pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan selain itu ada juga peternakan ya LKGers. Pastinya di peternakan ini dia mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang pastinya terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Dan bukan hanya itu yang LKGers, pastinya ada juga teknologi pangan dan hasil pertanian, di mana mereka berfokus pada pengandangan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan, termasuk pada pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir LKGers, ada juga manajemen sumber daya perairan atau perikanan, di mana mereka berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru dalam bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata serta berlandasan kearifan lokal Segar Kerti. Dan tentunya di Universitas Warmadewa ini staf pengajarnya sudah pasti terdiri dari dosen, tetapi tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Dan kalau udah gini gak usah diragukan lagi ya, staf pengajarnya udah pasti hebat dan juga keren-keren banget. Dan selain dari stafnya, udah pasti fasilitasnya lengkap banget ya LKGers. Dimana kelasnya sudah bersih, terus ber-AC, dan laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga sudah pasti lengkap, serta sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Dan kalau udah gini gak usah mikir lama lagi ya, jadi segera daftarkan diri Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa klik aja langsung di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarte MP di nomor 081-338-665-310 atau juga dengan Bapak Dr. Endengah Mulyarte SSC MSI di nomor 081-338-665-310 3385-576-547.

0: Radioku. Bukan TV Radioku. Bukan ini Radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan Radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut Radioku. Aku kan mau dengerin Radio C.
2: Ah, Radio C, mendingan Radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKG Radio Bali. Ini dia satu single lagu dari Bruno Mars dengan judul Cha Cha Cha. Tentunya lagu ini baru viral banget ya, tapi sudah ada di playlist LKG. Duh, senang banget nih. Sengaja nih saya putarin lagu yang bikin Anda semangat LKG sore hari ini. Siapa tahu untuk Anda yang saat ini di rumah aja sedang menikmati musik-musik asik dari LKG. Semoga dinikmati ya LKGers. Dan tentunya untuk Anda saat ini mungkin di rumah lagi bersih-bersih juga, lagi metampet mungkin, atau untuk Anda yang saat ini sedang bekerja, semangat aja LKGers, dibawa tenang saja, karena tentunya Ayu Indra di sini akan menemani Anda sampai nanti di jam 6 sore. Jadi untuk Anda yang belum request, boleh banget LKGers di request dari sekarang, dikirim dari sekarang maksudnya. Kalau gitu langsung aja nih kita bacain dulu LKGers yang sudah bergabung. Wah, ini lumayan ramai banget ya. Dimulai dari Madehendra. Seperti biasa Madehendra selalu tepat waktu di jam 4 sore nih sudah menyapa saya. Terima kasih loh ya. Seperti biasa Madehendra di sini dari Desa Tua Marga Tabanan yang katanya bilang present bosku. Aduh, siap. Terima kasih nih udah selalu atensi di LKGers ya. Katanya merekas lagunya Coklat yang judulnya Bendera. Aduh, okay, siap, sudah saya masukkan ke playlist. Jadi tenang saja, pasti akan saya putarkan. Kirim salamnya buat aku aja yang lagi bersantai. Nah kan baru dibilang lagi santai ya. Untuk Anda yang saat ini mungkin lagi bersantai juga seperti Madehendra, duh boleh banget nih sambil dengerin LKG mungkin ya. Dan tenang aja Madehendra, sudah saya masukkan ke playlist. Dan katanya buat bosku, terima kasih ya dan selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali Madehendra. Dan selain itu, di sini kita scroll-scroll lagi ya, tentunya lewat WhatsApp LKGers. Sudah ada Adi Suputra yang menyapa kita. Di sini bilang, "Halo, selamat sore Ayu. Selamat sore juga Adi Suputra di sana. Bagaimana kabarnya Adi Suputra?" Semoga baik ya, semoga sehat juga, semangat. Sore-sore gini, duh udah pasti. Apalagi sekarang hari Jumat, LKGers, apakah Anda punya rencana untuk keluar nanti? Untuk besok kan udah weekend tuh, pasti ada rencana dong ya, keluar sama pacar mungkin, sama keluarga. Boleh banget direncanain dari sekarang, LKGers, supaya gak gak ribet nanti besok mau kemana. Jadi mulai sekarang, dari sekarang aja, maksudnya rencanain keluarnya mau kemana, biar gak bingung mungkin. Dan katanya di sini Adi Suputra mau request lagunya Astrid yang judulnya Mendua. Kirim salamnya buat Ayu Indra aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali Adi Suputra. Tenang saja, lagunya sudah saya masukkan ke playlist. Dan selain itu di sini juga sudah ada Astiti dari Denpasar yang katanya bilang mau request lagunya Mistikus Cinta yang judulnya Dewa 19. Tentunya saya request lagu ini kak karena baru-baru ini viral di TikTok. Waduh, tapi emang bener ya lagu dari Mistikus Cinta, lagu dari Dewa 19 yang judulnya Mistikus Cinta ini emang lagi viral-viral banget nih di TikTok ataupun di sosial media, karena banyak dipakai soundtracknya untuk orang yang mungkin sedang romantis-romantisnya gitu. Oke deh, siap Astiti, ditunggu ya. Dan selain itu di sini juga sudah ada nama WhatsApp-nya itu Renaldi ya. Kalau gak salah nih namanya Renaldi. Katanya bilang, "Halo, selamat sore. Ini LKGers Radio Bali ya?" Iya dong, ini tentunya LKGers Radio Bali. Dan katanya mau request lagunya Tulus yang judulnya Monokrom. Biar koko saya seneng. Aduh. Oke, siap, ditunggu ya. Sebentar lagi lagu Tulusnya akan mengudara. Dan di sini nggak ada bilang sih kirim salamnya buat siapa, jadi tenang saja akan saya putarkan. Katanya juga dari Renaldi ini bilang, "I love you LKGers Radio Bali, LKGers Bali FM." Oke, siap, I love you too Renaldi di sana. Buat semua LKGers, tentunya saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan saya tentunya dari jam 4 sore sampai nanti di jam 6 sore ya. Tetap stay tune pokoknya di LKGers Radio Bali. Dan tanpa berlama-lama lagi nih LKGers, tenang aja requestan lain pasti akan saya bacakan. Kita putarin dulu look requestan dari Madehendra, ini dia Coklat dengan judul Bendera.

0: Hey, watch that.
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah.
4: You are listening.
5: 96.9.
6: El Goga. Radio Bali.
7: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
8: Dengan penempatan di Head Office Klendi, Toko Klendi's Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan dan lainnya, Toko Klendi's Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud dan Keramas, Toko Klendi's Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendi's Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh dan Dalung, Toko Klendi's Area Tabanan, Toko Klendi's Area Singaraja serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
7: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
9: bulan Agustus 2026.
7: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendi's lantai 3 Misanto Cavidalo di cabang Klendi's terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
8: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @lendiscrossirbali.

96.9 LKGR Radio Bali. LKGRs, apakah Anda menyadari nih? Bahwa tentunya ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas banget. Kenapa tuh saya bisa mengatakan hal tersebut? Karena pastinya dengan kita menguasai yang namanya ilmu manajemen, pastinya bisa kita pakai kerja di mana-mana dan di berbagai bidang apa aja. Mulai dari jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha juga udah pasti bisa banget LKGRs, asal kita itu mau untuk belajar ilmu manajemen. Dan tahukah Anda LKGRs bahwa kampus manajemen terbaik di Bali yaitu adalah STIMIK Handayani. Tentunya Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani ini merupakan sekolah paling terbaik yang ada di Bali. Selain terbaik, udah pasti yang pertama, yang paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen sejak berdiri tahun 1979. Wah, ini udah lama banget ya, LKGRs, pantas dibilangnya kampus legend, ternyata udah berdiri sejak tahun 1900-an. Dan tentunya kampus legend dan terkenal ini udah pasti alumni-alumnya itu sudah terbukti sukses terserap di berbagai bidang pekerjaan apapun. Mulai dari jadi pegawai negeri, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan di luar Bali. Nah, kalau dari gini gak usah diraguin lagi ya, dari alumni-alumni aja udah terbukti sukses nih. Dan yang pasti ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun, LKGRs. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun. Tapi tetap harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Untuk lokasi kampus dari STIMIK Handayani itu udah pasti ada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Dan kalau masih bingung, cari aja LKGRs tepatnya di ujung Jalan Sudirman, dekat SMA Negeri 2 Denpasar Bali. So, misalnya mau abis kuliah, mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, udah pasti bisa banget. Bahkan mau kerja, gampang banget LKGRs, tinggal sat-sat dari kampus STIMIK Handayani, gampang kemana-mana. Jadi buruan daftarkan diri Anda untuk langsung aja cus kuliah di STIMIK Handayani. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa hubungi nomor WhatsApp yaitu di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi nih LKGRs biar gak lupa gitu ya, yaitu di nomor 082-145-666-199. STIMIK Handayani, the first and the best management campus in Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.6 LGOGER Radio Bali. LGOGERS, tidak terasa banget nih kita sudah ada di pukul 5 sore waktu LGOGER Radio Bali. Dan tentunya juga untuk Anda yang saat ini masih aja belum request lagu atau kirim salam buat orang tersayang, boleh banget dong dikirim dari sekarang ya. Karena pastinya saya masih punya waktu 1 jam lagi untuk menemani Anda di sore hari ini pastinya. Dan tentunya lagi-lagi kita sapa-sapa LGOGERS yang sudah bergabung lewat WhatsApp di sini dari jam 4 juga, dari jam setengah 5 ya. Sini sudah ada Douglas katanya dari Denpasar bilang, "Halo LGOGERS, selamat sore Mbak Ayu." Oke, selamat sore juga Douglas di sana. Katanya di sini Douglas mau request lagunya Sabrina Carpenter yang judulnya Man Child, tapi versi rock version ya. Tapi Sabrina Carpenter yang judulnya Man Child itu ada yang original aja ya. Jadi saya putarin yang itu aja gak apa-apa ya. Kalau gak ada lagunya Bruno Mars aja yang judulnya Apathy. Oke, juga boleh. Oke, siap. Sudah saya masukkan ke playlist juga lagunya Sabrina yang Man Child. Tenang saja karena sebentar lagi akan saya putarkan. Dan bilang katanya, "Selamat buat semua pendengar LGOGERS, selamat sore aja. Dan buat Mbak Ayu yang cut," aduh dibilang cut lagi. Jadi salting nih saya. Terima kasih Douglas di sana sudah bikin saya semangat hari ini siarannya. Jangan lupa diputerin ya dan jangan di-cut. Oke, siap. Tenang aja, pasti akan saya putarkan dan pasti akan saya putarkan sampai habis, enggak akan di-cut kok ya. Jadi tenang saja. Dan selain Douglas di sini juga ada Tut dari Gianyar yang bilang mau request lagunya SED yang judulnya Jika Kami Bersama. Selamnya, selamat sore dan semangat selalu. Oke, terima kasih Tuti di sana. Tapi kebetulan nih lagu dari SED yang judulnya Jika Kami Bersama itu gak ada di playlist. Jadi apakah saya mau putarkan lagu SED yang judulnya 1984 atau mau ganti lagu juga boleh banget. Karena pastinya masih ada waktu ya, lagi sejam nih. Saya tunggu ya sampai nanti di jam 6 sore. Dan selain itu di sini juga sudah ada Putra dari Denpasar yang katanya bilang, "Halo, selamat sore LGOGERS Radio Bali." Udah lengkap banget nih bilang LGOGERS Radio Bali-nya. Terima kasih Putra di sana mau request lagunya Putra yang judulnya Oasis. Judulnya Oasis, yang penyanyinya Oasis maksudnya. Oasis yang judulnya Stand By Me. Soalnya buat diriku sendiri aja dan buat kakaknya yang puterin. Terima kasih ya. Oke, siap. Terima kasih Putra di sana. Tenang saja. Dan selain itu, yang terakhir LGOGERS ada juga dari Dek Chandra dari Dalung. Katanya mau request lagunya Niki yang judulnya Bebas Aja Kak. Kakak yang pilihin deh, bebas terserah, yang penting lagunya Niki ya Kak. Oke deh, siap. Nanti akan saya putarkan ya. Dan kalau gitu kita puterin dulu nih requestan dari Douglas. Ini dia Sabrina Carpenter dengan judul Man Child.

0: El Cobra Radio Bali.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Borong. Ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
5: 96.9
6: El Cobra Radio Bali.

96.9 KGR Radio Bali. Ini dia satu single lagu dari Nicki yang judulnya Ocean and Angels. Oke, semoga terhibur ya dengan lagunya KGR. Untuk Anda yang sudah request, semoga didengarkan dan terhibur pokoknya. Dan selain bacain requestan, tentunya saya mau berbagi info nih KGR. Tentunya pernahkah Anda mendengar fenomena di dalam dunia psikologi yang disebutnya itu dengan nighttime anxiety, atau dalam bahasa Indonesia itu disebutnya dengan kecemasan pada malam hari. Pernahkah nih KGRs? Kalau pernah, itu mungkin Anda tidak asing lagi ya dengan yang namanya kata anxiety atau kecemasan. Jadi menurut sebuah riset dari psikologi Sleep Foundation di tahun 2025, hilangnya distraksi di malam hari membuat otak kita itu akhirnya dipaksa untuk memproses emosi dan pikiran yang sama selama seharian penuh. Sengaja kita abaikan karena pastinya sibuk dengan aktivitas. Dan tentunya pikiran Anda itu bisa lebih tenang dan siap untuk menyambut mimpi indah malam ini. Tentunya ada beberapa tips sederhana nih yang bisa Anda coba nantinya ya sebelum tidur. Yang pertama itu adalah lakukan yang namanya brain dump, atau yang disebutnya dengan pembersihan pikiran alkogers. Mungkin Anda coba aja sediakan buku catatan kecil di dekat kasur. Jika ada hal yang terganggu di pikiran Anda, boleh banget Anda tuliskan semuanya. Karena pastinya menurut terbukti secara ilmiah itu dapat memindahkan beban pikiran dari kepala ke dalam kertas, sehingga otak itu tahu, oh ternyata masalah ini nih yang harus kita amankan untuk esok hari. Jadi tentunya ketika kita menulis sebuah jurnal ataupun menulis sesuatu permasalahan di sebuah kertas, itu benar-benar bikin tenang banget ya Kogers. Karena tentunya saya sendiri udah mempraktekkan hal tersebut. Jadi ini sangat worth it untuk Anda coba ya sebelum tidur. Dan selain buat journaling, perlu juga ada yang namanya latihan pernafasan 478. Jadi misalnya Anda coba tarik dulu hidung, tarik nafas melalui hidung selama 4 detik, tahan nafas selama 7 detik dan hembuskan perlahan selama 8 detik. Dengan teknik ini pastinya terbukti banget untuk menstimulasi sistem saraf yang namanya saraf parasimpatis untuk menurunkan detak jantung Anda. Dan selain dari latihan pernapasan, Anda juga perlu coba yang namanya gadget detox. Siapa nih yang kalau misalnya sebelum tidur harus cek TikTok dulu atau cek media sosial dulu? Rasanya ada yang kurang banget ya Alkogers kalau misalnya kita belum cek sosial media sebelum tidur. Saya juga gitu kok Alkogers. Jadi Anda tidak sendirian nih. Karena pastinya kita sebagai manusia juga pasti perlu yang namanya gadget detox Alkogers. Karena ini penting banget ya. Dan tentunya akan membuat pikiran kita akan merasa tenang, akan merasa rileks sebentar sebelum tidur supaya nanti kita tidur mimpi indah ya. Jadi gadget detox ini maksudnya Anda perlu yang namanya menjauhkan ponsel setidaknya 30 menit sebelum tidur. Jadi pastinya paparan layar dan informasi instan hanya akan memicu otak untuk terus siaga dan memproduksi hormon stres. Perlu banget ya dipraktekkan yang namanya gadget detox ini supaya Anda bisa tidur tenang, Alkogers. Dan ingatlah, hari ini itu udah usai. Coba katakan kepada diri sendiri, oh ternyata saya bisa melakukan hal terbaik hari ini. Oh ternyata hari ini udah usai dengan lancar. Harus terus mengatakan hal tersebut kepada diri kita sendiri, Alkogers, supaya tidak yang namanya anxiety atau kecemasan. Apapun beban Anda yang Anda rasakan hari ini, izinkan diri Anda itu untuk melepaskan malam ini juga ya. Dan beristirahat juga, jangan lupa, Alkogers.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise.

0: trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Music Sport 9 FM El Cobra Radio.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Saya mau jujur-jujuran aja deh terkait promo Klendis. Elkoger tidak mau membohongi Anda karena Anda sudah kerap kali mendapat kebohongan dari mana-mana, ya kan? Mika gak mau bohongin Anda lah ya Koger, sama lagi terkait promo Klendis ini yang pasti-pasti aja ya. Dan memang banyak produknya yang dipromokan sampai hari ini, jadi boleh banget malam ini ke Klendis ya Kogers. Yang pertama yang dipromokan ada Natur Shampoo Cegah Kerontokan yang 140 ml. Kalau Anda beli produk ini di Klendis, Anda bisa mendapatkan potongan harga Rp4.800. Ada juga Sensodyne Multi Action yang 160 gram, itu juga ada potongan harga Rp10.500. Pediasure Triple Sur Madu 800 gram itu seharga Rp319.100. Viva Anti Aging Serum yang 20 ml juga ada potongan harganya Rp1.800. So Good Alphabet yang 400 gram itu juga ada potongan harga Rp6.900. Dan Prona Sarden Saus Tomat ya dengan limau yang 155 gramnya itu juga ada di Klendis tersedia, harganya itu Rp12.800. Yang lagi cari Ceres buat taburan roti, jadi pengen roti bakar saya ya. Ceres Double Hazelnut ya, itu juga dipromokan nih, ada potongan harganya Rp8.000. Dan terakhir ada Sinsui Body Scrub ya, itu juga ada potongan harganya Rp2.400. Masih banyak produk lain yang dipromokan sampai hari ini sama Klendis Eco Gears, jadi buruan langsung datang ke Klendis terdekat.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya. Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Kita sebagai manusia itu pasti ada momen merindukan sesuatu ataupun seseorang, LKGR, atau mengalami kerinduan itu sendiri ya. Kangen. Tapi ya, kenapa saya sebut sesuatu sama seseorang? Itu gak terbatas pada kerinduan kita terhadap manusia lain saja, LKGR, tapi juga hal-hal yang unik ya. Saya punya pengalaman yang unik, mungkin Anda ngalamin juga. Jadi belakangan ini entah kenapa saya suka explore tentang history Jawa. Padahal orang Bali gitu ya. Gak tahu kenapa belajar ilmu esoteris ataupun hal-hal yang nuansanya Jawa asli Nusantara gitu ya. Itu benar-benar ketika kita belajar tentang bagaimana histori para Sunan itu hadir di Nusantara, di tanah kita ini gitu kan. Di tanah Indonesia ini sebelum disebut Indonesia, itu kayak ada suatu kerinduan yang mungkin susah dijelaskan ya. Jadi itulah kenapa saya sebut rindu itu tidak hanya terbatas pada manusia ataupun pengalaman-pengalaman yang kita benar-benar paham banget kita sudah mengalaminya, tapi terhadap sesuatu yang bukan penasaran, tapi memang itu benar-benar kayak pengen baca nih, pengen tahu nih hal-hal ini lagi gitu. Semakin dibaca, semakin kayak ketagihan gitu loh LKGers untuk mendalami hal-hal tersebut. Apakah ada di antara Anda yang ngalamin hal yang sama juga? Tidak hanya terbatas seperti apa yang saya sebutkan ya, pengalaman saya, mungkin saja Anda sempat ngalamin ketika lihat content creator ataupun food vlogger gitu ya, contohnya nge-review salah satu tempat makan, tiba-tiba Anda merasakan kerinduan yang teramat sangat ingin berkunjung ke sana. Tidak penasaran ya, karena menunya jujur ya, kalau misalnya saya lihat review-review orang, sebenarnya menu-menunya ya sudah ketebak gitu loh LKGers ya, dari rumah makan satu ke rumah makan yang lain. Tapi entah kenapa ada di rumah makan tertentu yang kita merasakan kayak ada koneksi batin gitu. Pengen nih datang ke sini, aduh kangen banget datang ke situ, padahal belum pernah datang ke situ. Mungkin Anda pernah ngalamin ya, gak cuma tempat makan tapi tempat-tempat tertentu, tempat wisata atau apapun itu. Makanya saya sebut tidak hanya seseorang, tapi sesuatu yang mungkin ini aneh terasa tapi nyata buat kita gitu loh LKGers. Jadi kalaupun memang berkesempatan untuk melampiaskan rindu itu, monggo dilakukan asal tidak ganggu aktivitas ataupun agenda kegiatan Anda selama seharian gitu ya. Apalagi kalau misalnya ada urgensi hal-hal yang perlu dilakukan, atau mungkin tidak merugikan Anda juga dan orang sekitar gitu. Jadi Anda tahu benefitnya kerinduan itu benar-benar bisa terlampiaskan. Benar-benar bisa apa ya, bikin Anda semangat lagi gitu. Itu bagus ya LKGers ya, berarti itu adalah something positif yang barangkali jiwa kita butuhkan. Yang ya kalau kita ngomongin soal jiwa ataupun soul, ini benar-benar kompleks banget gitu ya. Semangat untuk kita semua, semoga sih segala kerinduan itu terobati. Ada jalannya untuk dilampiaskan gitu ya, alias pelampiasannya ataupun katarsisnya itu adalah hal yang positif juga LKGers. Yang jelas sekarang sudah jam 7 malam. Selamat malam dulu saya ucapkan untuk Ibu Ayu di seputaran Ubud. Terima kasih ya sudah sempat nyapa, meluangkan waktu ngechat di WhatsApp ya. Tumben siaran sore nih. Iya Bu, ya ampun, saya juga agak kaget ya loh, kenapa saya sore-sore. Biasanya pagi-pagi. Gak apa-apa, semoga menambah nuansa baru di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia ya. Dan untuk LKGers juga yang sekarang lagi ngapain aja ya, apapun kegiatan Anda semoga lancar selalu. Yang memang dapat shift malam, semangat kerjanya. Yang sekarang udah selesai kerja dan lagi leye-leye selonjoran kaki, santai-santai, selamat menikmati waktu Anda. Take your time LKGers. Yang jelas saya Mika Karisa masih mengisi ruang dengar Anda di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia sampai jam 8 malam nanti.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Eh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralantas.net.id.
4: Dari Kecukung 27 dan Pasar Bali, inilah

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Jangan pernah berhenti untuk belajar, Elkoger. Kalau sekarang-sekarang ini Anda benar-benar ingin sekali mendalami ilmu manajemen, nah, kampus yang sesuai adalah STIMI Handayani ya. Ini adalah the first and the best management campus in Bali. Di kampus yang satu ini nih, Anda bisa benar-benar mendalami, menguasai ilmu manajemen. Karena ilmu manajemen ini adalah ilmu yang dimensinya benar-benar paling luas, bisa dipakai kerja dimanapun ya, di berbagai ranah atau bidang apa saja. Kayaknya ilmu manajemen ini kepake deh Kogers ya. Entah itu Anda jadi pegawai negeri sipil, pegawai perusahaan, atau mungkin pengen buka usaha sendiri ataupun berwirausaha secara mandiri gitu ya. Itu benar-benar kepake banget sih ilmu yang satu ini. Dan saran saya sekali lagi, udah gak usah mikir kemana-mana kampus mana yang dicari. Di STIMI Handayani aja, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Karena ini yang terbaik di Bali. Yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, dan sudah ada loh sejak tahun 1970. Ini keduluan STIMI Handayani dibanding saya lahir ya Kongres. Saking legendnya ya, saking ternamanya. Ini terkenal juga dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses semua, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Yakin gak mau mengikuti jejak para alumni-alumninya yang sukses ini? Saya yakin semua orang pasti pengen sukses, iya kan Elkogers? Dan ya, lagi-lagi saya tekankan ya, karena ilmu manajemen ini benar-benar diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan kalau misalnya kita ngomongin era seperti sekarang yang notabene identik dengan AI-nya gitu ya, di bidang AI ataupun mungkin seperti teknologi digital, itu benar-benar kita harus manage dengan baik, kelola dengan benar-benar bagus, dan itu harus berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Di mana dapetinnya? Ya di STIMI Handayani, Elkogers. Tapi kalau misalnya Anda penasaran, emang ini STIMI Handayani di mana sih? Hey, Anda kemana saja? Kalau warga kota ya, warga kota Denpasar pasti tahu lah, karena ini masih di pusat kota Denpasar. Alamat tepatnya itu di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Pas banget tuh di ujung Jalan Sudirman Denpasar, deket banget sama SMA Negeri 2 Denpasar. Sangat-sangat strategis sekali tempatnya. Gampang lah Anda kemana-mana kalau habis kampus ya Kogers ya. Banyak benefit yang Anda bisa dapatkan kalau kampus di sini. Jadi buruan daftar, informasi pendaftaran silakan WhatsApp ke nomor 0821466699. Sekali lagi di nomor 0821466699.

0: ここがレディオバーレレディオバーレ
1: dari putaran hari beragam peristiwa mengalir informasi tersaji tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati kami hadir setiap hari jadi jendela mata hati membuka tabir dari setiap peristiwa membedah fakta dengan kejernihan nurani Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.
3: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
4: Ais beli, gampang itu, saluncurkan toh. Nah, harganya segini, Bli.
3: Meh, Dewa Ratu. Hati malah hati. Bah, bener kakak nih ngerjain saya ya?
4: Ah, mana berani saya begitu, Bli. Kan harga minyak bumi memang naik.
3: Oh, itu ya? Tuh, mana ngabepis betik lagi. Kakak, boleh kasbon, toh?
4: Aih, negara hancur karena bom.
3: Cakep.
4: Usaha hancur karena bom.
3: Waduh.
5: Weh, nak muda nih.
3: Eh, ayam. Wih, kek. Siap mana beli? Ini mare beli bensin, tapi
4: beli ini uangnya kurang kakak cantik.
3: Terus ketahuan kan, Jo?
5: Oh, nggak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya kakak?
4: Ah, ini baru malaikat dari surga. Eh kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
3: Apa sih? Eh, Gek, mau si bensin juga?
5: Oh, enggak. Gek naik skuter listrik.
3: Eh, ngecas ah? Anggo listrik berarti, Gek? Wih, sing mal tagihan listriknya, Gek?
5: Enggak dong, Bli. Gek kan pakai green energy.
4: Oh, apa green energy itu, kakak cantik?
5: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
3: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
4: Wihihi, beli pantai sekali toh.
3: Cek subah jelas pandai.
4: Wih, jangan emosi beli. Nanti cepat tua. Hehehe.
5: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
4: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
3: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
4: Oh, gitu beli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9.

96,9 FM LKG Radio Bali. Malam ini Anda masih ditemani bersama Mika Karisa di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. Pasti pernah ya ketika Anda mendengar satu lagu atau musik tertentu pas lagi fokus kerja, terus rada terdistraksi dengan alunan musik ataupun lagu tersebut, dan ya membuat Anda ngangguk-ngangguk lah, mengikuti iramanya atau geleng-geleng lah. Ngangguk-ngangguk, geleng-geleng. Atau sedikit enggaknya ya merilekskan badan Anda ketika mendengar alunan dari irama musik tersebut, Kogers. Dan itu adalah hal yang wajar sekali. Itu adalah momen di mana tubuh Anda merespons ya apapun yang ada di luaran sana, termasuk bunyi-bunyian ataupun suara-suara yang ternyata itu cocok dengan emosi Anda, seperti itu. Jadi kalau ada momen di mana mungkin Anda sendiri gitu ya, habis itu dengerin lagu-lagu tertentu ataupun musik-musik tertentu, terus Anda tiba-tiba ingin menggerakkan tubuh Anda, boleh banget Ekogers. Kenapa saya sebut sendiri? Karena kalau misalnya di muka umum kan nanti diliatin nama banyak orangnya. Walaupun ya gak apa-apa juga kalau Anda pede Ekogers, karena ternyata itu berkaitan dengan katarsis emosi ya. Pada dasarnya sebenarnya tubuh kita bergerak ya kan. Esensi hidup manusia itu adalah bergerak ya Kogers. Dan musik ataupun bunyi-bunyian tertentu, suara-suara yang indah itu membantu meningkatkan kesadaran kita terhadap esensi bergerak itu sendiri. Dan di sisi lain ternyata ini ada manfaat emosional juga ya, yang saya sebut sebagai media katarsis atau pelepasan emosi ya. Musik dengan gerakan bebas, jadi ada momen di mana Anda dengerin musik tertentu terus tiba-tiba menggerakkan tubuh Anda berjoget ria gitu ya, tanpa ada struktur yang jelas gitu loh Ekogers, alias ya nggak harus kayak ada pakemnya, gerakan ke kiri, ke kanan, kayak senam gitu. Enggak. Relax aja gitu, mengikuti ya, pengennya Anda gerak gimana gitu kan. Ini sangat membantu menyalurkan emosi yang terpendam, seperti kemarahan, kesedihan, atau kegembiraan yang sebenarnya memang perlu diluapkan, Ekogers. Ada tuh tipikal yang suka mendem, Anda kan salah satunya. Jadi luangkan dengerin musik ya, barangkali lagu-lagu di Ekogers Radio Bali kan asik-asik semua tuh. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Ekogers silahkan diluangkan waktunya, dengerin gitu ya. Dan kalau ada lagu-lagu tertentu yang bikin Anda pengen menggerakkan badan nih, ya gerakan aja, gerakin aja lebih tepatnya, jangan ragu gitu kan. Dan ternyata kalau Anda lagi mentok banget alias buntu banget, apalagi Anda kerjanya di ranah industri kreatif. Zaman sekarang Ekogers, rata-rata orang benar-benar harus banget mengasah kreativitas. Tidak hanya yang berkarir di industri kreatif saja, tapi karir apapun itu kayaknya daya kreasi ini benar-benar dibutuhkan banget gitu kan. Dan ada momen dimana kita benar-benar buntu banget ya Kogers. Kayak mau mikirin langkah selanjutnya, mungkin langkah selanjutnya bikin konten apa gitu ya, apalagi kalau Anda sebagai content creator atau apapun itu yang berkaitan dengan pencarian ide, kreativitas, buntu kan, dan gak tahu harus, aduh apa ini yang harus dibuat selanjutnya, langkah apa yang perlu dilakukan gitu. Coba deh, jangan memaksakan diri untuk biar dapet saat itu juga jawabannya, ide-idenya ya Kogers. Rehat sejenak, berikan jarak kepada pekerjaan Anda tersebut, dengerin lagu ataupun musik-musik yang memang Anda suka. Anda suka rock, dengerin. Anda suka musik-musik pop, dengerin. Anda suka reggae yang santai banget kayak di pantai, dengerin ya Kogers. Atau Anda suka lagu galau, boleh. Karena kan kita dengerin kadang lagu galau gak serta-merta kita galau kan orangnya ya. Kita bisa aja suka musiknya Kogers, asal jangan keseringan ya, jangan terlalu intens, jangan terlalu itu-itu aja yang

0: dengerin, karena itu bisa jadi afirmasi yang masuk ke alam bawah sadar kita kok, Gers. Jadi cukupkan gitu loh, ada momen kita harus cukup dengerin musik-musik ataupun lagu-lagu tertentu, dan yang jelas itu yang Anda suka ya, Anda tahu kesukaan Anda dengan lagu-lagu ataupun musik-musik itu. Ketika mendengarkan, gerakkan badanmu, joget-joget atau goyang-goyang atau menari kayak yang dinyanyiin sama Rizky Febian ya, nggak apa-apa banget ya kok, Gers. Dan ya ini namanya mengikuti insting musik ya, tanpa beban hafalan. Dan gerakan ini ternyata melatih sisi kreatif dan rasa percaya diri Anda. Cobain deh kok, Gers. Saya udah pernah coba, udah kayak gegilaan sendiri gitu ya. Dengerin musik yang disuka terus joget-joget gak jelas ya. Dan akhirnya kepikiran, bikin ini gimana kalau kita bikin itu gitu. Jadi terpantik ide-ide kreativitasnya. Jadi kalau misalnya Anda memang benar-benar mentok saat ini, dicoba tips dari saya barusan ya.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Tantangan anak-anak muda zaman sekarang adalah distraksi dan penundaan, LKGers. Dan ini saya temukan ya, ini bukan sekedar omong kosong belaka. Banyak adik-adik yang cerita ke saya kalau masalahnya adalah suka nunda gitu. Suka nunda, abis itu juga cepat terdistraksinya ya, cepat teralihkan gitu kan. Dan ya ini lagi-lagi karena media sosial sih sebenarnya, LKGers ya, kita terlalu banyak mengasup informasi dan informasinya pendek-pendek sehingga otak kita pun benar-benar cepat sih untuk menangkap informasi itu. Tapi ya lagi-lagi saking cepatnya kita mudah bosan dan kita akhirnya mudah terdistraksi begitu. Apalagi kalau misalnya sekarang anak-anak muda nih, adik-adik yang lagi dengerin Mika Karisa, dengerin kakak ya. Sekarang lagi mikirin masa depan banget ya, mikirin soal lanjut studi dan masih nunda-nunda waktu aja untuk daftar kuliah. Padahal teman-teman udah pada daftar kuliah sekarang. Beda halnya ketika udah menentukan, memang nih ada nih salah satu kasus teman saya yang enggak deh, satu tahun enggak lanjut dulu, maunya kerja dulu gitu kan. Jadi mau cari pengalaman kerja dulu, ngumpulin duit dulu, nanti baru kuliah gitu. Itu dengan kesadaran penuh, monggo silahkan. Tapi kalau misalnya memang udah kepikiran lanjut studi tapi nunda-nunda terus, nah ini yang bermasalah ya LKGers ya. Nundanya karena apa? Apakah karena malas atau karena bingung? Pilih kampusnya yang mana? Kalau untuk bingung ya ada jawabannya ya, yaitu di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR yang ada di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan ini adalah pilihan yang cocok sekali untuk Anda yang ingin punya karir yang stabil, terus berkontribusi pada ketahanan pangan, bahkan berwirausaha juga dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam saja, LKGers, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda, untuk adik-adik ya, yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Baru segini udah yakin kan? Wait, tunggu dulu. Saya mau kasih tahu lebih detail lagi mengenai kampus keren yang satu ini, karena di dalamnya ada 4 prodinya yang sudah terakreditasi unggul A. Bisa banget Anda pilih ya LKGers. Yang pertama ada agroteknologi, ada peternakan, ada teknologi pangan dan hasil pertanian, serta prodi manajemen sumber daya perairan perikanan ya. Dari staf pengajarnya juga wah bagus-bagus sih, para suhu ini turun gunung. Udah mantep banget nih pengajarnya ya LKGers, karena terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Fasilitasnya juga apik tenan ya, kelasnya bersih dan berasih, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya sangat amat lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Udah sekeren ini masih bingung aja, jangan dong ya, harus putuskan sekarang juga daftar kuliahnya di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kalau misalnya Anda masih butuh informasi lebih lanjut, lebih lengkap, silakan klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP ya di 081338665310, bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Memang ada yang hobinya ghosting LKGers, atau datang pas butuhnya aja. Kalau misalnya udah selesai dibutuhkan ya pergi gitu. Ada memang tipikal orang yang begitu ya. Kalaupun Anda mengalami di posisi yang kedatangan orangnya ini gitu, alias ya Anda didatangi oleh orang ini pas butuh aja, terus yaudah setelahnya kalau misalnya udah terpenuhi hilang gitu aja. Mungkin kalau mengharapkan mutualisme agak susah dengan orang yang seperti ini ya Kogers. Kita pakai komensalisme gimana? Ini Mika ngomong apa gitu ya. Anak IPA pasti ngerti. Jadi ada simbiosis komensalisme, ada tiga ya. Mutualisme, komensalisme, sama parasitisme gitu. Kalau misalnya Anda tipikal orang yang sabar banget, alias gak yang terlalu apa ya, ambil pusing sama hal seperti itu, dan merasa bahwa dia datang pas butuh aja habis itu pergi, dan Anda tidak merasa dirugikan apapun ya, misalnya dalam bantuan, dan kebetulan Anda bisa bantu ya wis gitu kan, kalau enggak ya Anda bilang enggak gitu. Itu namanya komensalisme, alias yang satu diuntungkan, yang satu enggak apa-apa. Enggak dapat keuntungan, enggak dirugikan juga, Elko Geras. Itu benar-benar erat kaitannya dengan stoikisme yang saya sadari ya. Dan enggak apa-apa juga untuk menjalin relasi dengan cara simbiosis komensalisme ini, karena kalau misalnya apa-apa kita selalu pengen mutualan gitu ya, dia datang ke kita, kita ngasih, terus kita butuh, dia harus ngasih, itu benar-benar sakit hati kalau dia enggak bisa ngasih. Terus kita merasa bahwa kita dirugikan dalam banyak hal, ya siapa suruh mau dirugiin ya kan. Kita ngerasa dia parasit, capek juga. Jadi ya udah, ambil tengah-tengah komensalisme. Kalau ada orang-orang yang seperti ini yang mungkin ada tendensi untuk memanfaatkan Anda, lihat dulu dia mau memanfaatkan apa dari kita. Kalau misalnya kita merasa lagi-lagi ya kita bisa bantu dan itu benar-benar gak merugikan kita, ya anggaplah sebagai bantuan sesama manusia, karena kita gak dirugikan atas apapun gitu. Dan kuncinya adalah pintar-pintar menentukan mana yang bisa Anda bantu, mana yang tidak. Karena ketika Anda memutuskan membantu orang ini dan pakai prinsip simbiosis komensalisme ini, Anda gak bisa mengharapkan dia akan bantu Anda di kemudian hari gitu loh ya Kogers. Jadi ya kalau misalnya tidak ada, gak bisa mutualan, ya it's okay, gak apa-apa. Tapi gak juga menjadi simbiosis parasitisme itu ya, alias menganggap dia parasit di kehidupan Anda gitu loh ya Kogers. Dibikin santai lah hidup ini ya. Masalah udah banyak ya kan. Ya yang jelas sudah jam 8 malam, sudah waktunya saya Mika Karisa pamit dari Home Sweet Home, asli musik Indonesia. Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 空間レディオバーディ
1: ROYAL BALI COLLEGE, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

0: Bangga nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
2: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu. Ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Stand in love, don't fall in love.
1: The Amazing FM El Cougar Radio Bali.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
4: Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elkogers bisa dengerin Elkogatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elkoga Radio Bali. Elkogers bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elkogatra setiap Sabtu hanya di Elkoga Radio Bali.
5: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 El Kogar Radio Bali. Halo El Kogars, Dani Basyar di sini, dan ini adalah Rest and Dream sampai di jam 11 malam.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat malam Elkoger. Bagaimana kabarnya di hari Jumat ini, tepat di tanggal 28 Agustus 2026? Mungkin ada dari Elkogers yang lagi di jalan sekarang, mau perjalanan pulang ke rumah. Hati-hati di jalan, karena pastinya di rumah ada orang tersayang yang sedang menunggu. Dan mungkin yang sudah di rumah, dan diucapkan selamat istirahat. Semoga istirahatnya bisa mengembalikan energi, karena besok akan weekend, ya kan? Ya walaupun weekend kan harus ada, tetap ada energinya, karena siapa tahu pengen jalan-jalan, pengen dihabiskan seluruh gundah gulana, seluruh pikiran negatifnya selama seminggu ini, ya kan? Jadi nggak apa-apa kalau misalkan punya pikiran-pikiran capek gitu, besok mau weekend, sekarang istirahat, ya kan? Tapi istirahatnya sambilan denger Dani di sini untuk mengobrol bareng Elkogers, ya kan? Dan di Rest and Dream malam hari ini, seperti biasa, saya akan menemani perjalanan Anda pastinya menuju akhir pekan dengan cerita, dengan musik, dan sedikit ruang untuk berpikir nih Elkogers. Karena kenapa? Karena di Jumat ini kita akan masuk pastinya di edisi Friday in Love, sebuah edisi yang selalu Dani nantikan. Wah, ini sudah lama sekali Dani tidak membahas yang namanya cinta-cinta di hari Jumat, ya kan? Karena topiknya memang menyentuh sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita, Elkogers, ya pastinya cinta, hubungan, dan segala hal diantaranya. Tapi malam hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sering dibicarakan diam-diam tapi jarang dibahas terbuka nih oleh pasangannya. Ya, kira-kira apa? Ditunggu aja, dan jangan kemana-mana Elkogers. Dan selain itu juga, Dani akan membuka gabungan di WhatsApp tentunya di 081236155909. Bisa juga di Facebook kita di Elang Kesagagana, dan di Instagram kita di @elkogafm.

96.9 Elkoga Radio Bali. Sekarang kita mulai perjalanan Friday in Love pada malam hari ini, Elkogers. Karena malam hari ini dan ingin mengulik sedikit atau membahas tentang pernikahan. Wah, ini kayaknya berat banget ya ngomongin pernikahan. Tapi sebelum itu, pernahkah nih Elkogers memperhatikan bagaimana cara pandang tentang pernikahan terus berubah dari waktu ke waktu? Mungkin dari Elkogers ada yang mau menikah sekarang, ataupun keluarganya ada yang pengen nikah, ataupun Elkogersnya sendiri sudah pernah menikah beberapa tahun yang lalu, pasti merasa ada cara pandang yang berbeda tentang pernikahan dari waktu ke waktu. Mungkin dulu di saat orang tua kita menikah, pernikahan itu sering dianggap sebagai pencapaian usia. Sekarang banyak sekali yang memandangnya sebagai pilihan hidup yang harus benar-benar dipikirkan matang-matang. Dan menariknya, perubahan cara pandang ini melahirkan sebuah tren-tren yang baru nih, Elkogers. Salah satunya yang sedang ramai dibicarakan akhir-akhir ini ataupun banyak yang menyukainya adalah pernikahan sederhana hanya di KUA. Wah, itu keren banget ya. Dan Dani pun juga kayaknya pengen deh kalau punya pernikahan yang sederhana.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralentas.net.id.
0: More music, more fun. 96.9
1: El Cobra Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. Sebelum kita masuk ke tren yang sedang ramai, ada baiknya kita mundur sedikit nih LKGR, melihat bagaimana generasi sekarang memandang pernikahan itu sendiri. Karena di generasi sekarang ini, termasuk Dani mungkin ya, banyak anak-anak muda hari ini itu merasa pernikahan bukan lagi sesuatu yang harus dikejar di usia tertentu. Misalkan di usia 25-27 harus menikah, nanti takutnya susah untuk punya keturunan dan sebagainya. Saya sendiri sudah melewati usia 20-an di orang-orang zaman-zaman dulu ya, dan itu mungkin dianggap wajar pada saat itu, dan kini justru sering dianggap sebagai beban. Karena kesiapan mental, kesiapan emosional, dan finansial dipandang jauh lebih penting daripada sekedar mengikuti jadwal sosial yang ditentukan lingkungan sekitar. Jadi mungkin generasi sekarang merasa kalau misalkan belum punya uang, kalau misalkan belum punya rezekinya, daripada kita mengajak anak orang, ya kan, takutnya nanti kenapa-kenapa, mendingan persiapkan itu dulu. Selain itu juga udah pasti adanya kesiapan mental dan emosional. Karena pernikahan sekarang ini bergeser dari kewajiban menjadi keputusan sadar, dan keputusan sadar itu selalu butuh waktu untuk dipikirkan dengan baik.

96.9 Alkogea Radio Bali. Perubahan cara pandang ini ternyata bukan sekedar opini belaka yang ada di media sosial. Data dari Badan Pusat Statistik juga menunjukkan tren penundaan usia menikah semakin terlihat. Penggunaan atas alat kontrasepsi untuk menunda kehamilan pun tercatat meningkat, Alkogers. Begitu juga jumlah perempuan yang akhirnya memilih untuk child free, atau dalam artian tidak memiliki anak ya. Child free di sini artinya tidak ingin sebuah pasangan itu memiliki anak, Alkogers. Bukan dalam artian child free ini anak gratis ya, enggak kayak gitu. Dan untuk pemilihan child free ini sudah ada dari beberapa tahun kebelakang. Angka-angka ini juga menjadi bukti nyata bahwa perubahan cara pandang bukan hanya sebuah wacana, tetapi benar-benar terjadi di lapangan. Ketika data dan cerita berjalan seiringan, disitulah akhirnya kita tahu, Welcogers, bahwa sebuah perubahan tentang pernikahan sedang benar-benar terjadi.

96.9 El Kogar Radio Bali. Namun dari semua itu El Kogars, dari semua kesederhanaan seperti pilihan lainnya dalam hidup, jalan ini pun memiliki tantangannya tersendiri. Sebagian keluarga besar mungkin masih memandang resepsi sebagai bentuk penghormatan yang wajib dilakukan, sehingga pilihan menikah sederhana kadang memicu perbedaan pendapat di dalam keluarga. Ada pula momen kebersamaan bersama kerabat, tetangga, dan sebagainya yang biasanya hadir lewat resepsi. Namun karena menikah sederhana mungkin menjadi lebih terbatas, ataupun ibarat kata private wedding atau pernikahan intim yang hanya segelintir keluarga aja atau keluarga inti. Ya, belum lagi anggapan dari sebagian orang yang memandang pernikahan sederhana sebagai tanda terburu-buru. Meski kenyataannya sering sekali justru sebaliknya ya. Malahan pernikahan yang besar dan sebagainya, kita nggak tahu tuh kalau ternyata di belakangnya justru mereka lah yang terburu-buru. Dan pastinya setiap pilihan selalu meninggalkan sesuatu yang harus direlakan. Tapi kalau kita ngomongin sebegitu besarnya ya, mungkin kayak punya acara besar karena harus mengundang kerabat, tetangga, terus dan sebagainya, acaranya mewah. Mungkin itu salah satu ketakutan kita sebagai remaja zaman sekarang, karena kita merasa itu semua kayaknya beban.

96.9 Elkoga Radio Bali. Dan sampailah kita pada inti dari seluruh perbincangan malam hari ini, Elkogers. Dari satu sisi ada kepraktisan finansial yang menawarkan ketenangan, kecepatan, dan fondasi ekonomi yang lebih kuat di awal pernikahan. Tapi di sisi lain ada ekspektasi sosial dan emosional, adanya juga kebutuhan untuk dikenang, dirayakan, dan diakui secara lebih besar oleh lingkungan sekitar. Ya, itu semua tidak ada jawaban yang benar-benar salah ataupun benar di antara keduanya. Ya, ibaratnya dikatakan salah juga tidak benar sebenarnya. Karena yang terpenting adalah kedua pasangan sepakat dan tidak ada pihak yang memendam kekecewaan karena keputusan yang diambil secara sepihak. Namanya ini ngomongin pernikahan sekali seumur hidup, pastinya harus dibicarakan, ya kan? Dibicarakan oleh kedua belah pihak bagaimana enaknya. Takutnya nanti setelah kejadian atau setelah acara akan memendam kekecewaan yang akhirnya merusak itu semua. Pernikahan ini memang bermakna yang bukan ditentukan oleh besar kecilnya perayaan, melainkan sebuah kejujuran dari dua hati, dari dua insan dalam menentukan pilihan mereka bersama.

0: 96.9 Alkoga Radio Bali. Malam ini kita sudah menelusuri banyak hal, dari cara pandang yang berubah hingga pilihan yang semakin beragam tentang bagaimana sebuah pernikahan dimulai. Apapun pilihan yang nanti kita ambil, sesederhana di KUA atau resepsi besar yang penuh warna, yang terpenting adalah kita tetap sama, yaitu berkomitmen yang tulus dan kesiapan yang matang dari kedua belah pihak. Dan untuk Alkogers mungkin yang sedang mendengarkan malam hari ini, mungkin ini saat yang tepat untuk kita merenungkan seperti apa gambaran pernikahan yang benar-benar kita inginkan, bukan yang sekedar mengikuti ekspektasi orang lain. Dan itulah akhir dari Rest and Dream edisi Friday in Love hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Terima kasih untuk Alkogers yang telah menemani Dani dari jam 9 malam tadi sampai jam 11 malam ini. Mohon maaf jikalau ada perkataan yang kurang berkenan di hati Anda. Dan akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam and goodbye.
1: Six point nine. FM El Cobra Radio.

0: Ada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali. Sebuah

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja. 96.9

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elkogers bisa dengerin Elkogatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elkoga Radio Bali. Elkogers bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elkogatra setiap Sabtu hanya di Elkoga Radio Bali. 96.9

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 FM El Cobra Radio Valley.

0: skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Pagi ini kembali ada Mika Karisa
1: dan juga ditemani sama Griselia di LKGR Fresh Morning.
0: Cuma sampai jam 9 pagi nanti.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Gimana hari Sabtu ini bangun pagi Anda Elkogers? Apakah segar bugar atau malah gak bisa bangun ini?
1: Saya yakin yang lu gak bisa bangun itu karena cuaca juga mendukung untuk melanjutkan tidur sebenarnya ya.
0: Iya.
1: Kita disambut sama cuaca yang sejuk dan mulai ada cahaya sinar mentari yang menghangatkan pagi kita juga. Jadi sebenarnya kondisi dan cuaca seperti ini tuh benar-benar mendukung Anda untuk lanjut tarik selimut Anda kembali ya.
0: Benar. Tapi emang ya Grace ya, untuk pagi ini dibandingkan pagi-pagi sebelumnya super duper dingin.
1: Hujan ya. Tapi soalnya guys, di jalan sempat ketemu sama orang yang pakai jas hujan. Ya. Itu apa mungkin di beberapa titik seperti ada rintikan hujan karena memang cuacanya dingin. Jadi antara sejuk dan mau hujan itu juga beda tipis ya.
0: Iya, bisa jadi ya di beberapa tempat. Tapi apapun kondisinya, kalau misalnya sudah jelas Anda punya kegiatan ya di hari Sabtu ini, jangan

0: Dan karena bahkan di hari Sabtu yang padat ini pun LOG Versi Morning selalu hadir menemani Anda.
1: Yes, pagi hari ini kembali ditemani bersama Mika Karisa
0: dan juga Griselia yang akan atensi selama 2 jam mendatang LOG Versi di jam 7 ini di LOG Versi Morning edisi hari Sabtu 29 Agustus 2026. Kami hadir dengan berisik jam 7 sampai jam 8 ya, berita-berita asik yang akan kami hadirkan dari Harian Umum Lusa Bali.
1: Yes, lanjut lagi di jam 8 pagi nanti kita akan masuk di sesi Ngobras Ngobrol Asik. Edisi kali ini adalah Elko Gatra Elko Geres. Kita akan merangkum berita-berita selama sepekan terakhir ini ada apa aja. Yang jelas seru-seru untuk dibahas ya. Jadi hari ini full berita kita.
0: Ya kan, sibuk juga kan. Kami yang siaran pun sibuk juga Elko Geres ya, sibuk ngomongin berita ya.
1: Bener.
0: Jadi boleh atensi terus Elko Geres, karena selain itu juga ada lagu-lagu asik koleksi Elko Geres di Bali yang akan menemani ruang dengar Anda sampai jam
1: 9 pagi.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: habisin nih.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
1: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
4: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
5: Dengan penempatan di Head Office Klendi, Toko Klendi Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan dan lainnya, Toko Klendi Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud dan Keramas, Toko Klendi Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendi Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh dan Dalung, Toko Klendi Area Tabanan, Toko Klendi Area Singaraja serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
4: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
6: bulan Agustus 2026.
4: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendi, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendi terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
5: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali. 96.9

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Ada memang momen-momen kita bengong gitu ya, lagi luang terus mikirin masa depan, seperti momen-momen weekend ini
1: ya.
0: Dan galau terus, aduh masa depan kok suram ya.
1: Kalau kita bicara soal masa depan itu banyak ya, ada yang karir, ada yang keluarga, lalu juga bagaimana kita nanti bisa memenuhi kebutuhan ke depan. Dan salah satunya itu bisa dari pendidikan juga.
0: Iya. Setiap usia ya, iya. Itu pasti pikirannya beda-beda kok Geres. Dan buat yang baru lulus SMA, SMK pasti mikirinnya lanjut studi.
1: Betul, universitas terbaik mana, lalu harus pilih jurusan apa, itu adalah kegelisahan banyak dari calon mahasiswa ya Alkogers. Tapi hari ini sepertinya masalah itu boleh kita bantu selesaikan bersama, karena ada satu rekomendasi kuliah yang Grace dan juga Mika akan rekomendasikan Alkogers.
0: Yes, di mana lagi kalau bukan di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR yang ada di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan ini adalah pilihan yang logis sekali, cocok banget untuk Anda yang ingin punya karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Yeah. Pertanian modern juga tidak hanya tentang cocok tanam aja kok ya, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik banget dengan dunia sains ya, teknologi dan inovasi.
1: Betul sekali Alkogers. Untuk itu dengan pilihan tersebut Anda diberikan pilihan kembali bahwa ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul di FST UNWAR Alkogers di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi, yaitu ada di agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, lalu juga perkebunan pangan yang tentunya memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika, di mana menunjang pengembangan pariwisata pastinya. Dari kurikulum berbasis industri ini digunakan di prodi ini untuk mengarah ke teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja dan meningkatkan nilai tambah. Lalu ada peternakan yang akan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, seperti ada teknologi produksi dan juga pemuliaan, lalu nutrisi dan teknologi pakan, bagaimana nanti Anda akan pelajari teknologi pengolahan hasil ternak, serta sampai manajemen dan agribisnis yang akan Anda pelajari di sini. Kurikulum yang ditawarkan pun juga sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan juga sosial kemasyarakatan.
0: Yes, lanjut lagi ya. Ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian nih, enggak kalah keren prodinya Alkogers, karena konsentrasinya pada penanganan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman dan berkualitas. Terakhir nih, ada prodi manajemen sumber daya perairan perikanan yang berkonsentrasi juga di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segar Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Dan tentunya prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan hasil pemasaran hasil perikanan lebih tepatnya ya.
1: Ya, yes, untuk itu yang kami garis bawahi adalah Alkogers, kenapa Anda harus pilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa. Dari staf pengajarnya sendiri ini terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi mulai dari profesor, doktor, dan juga magister. Lalu kalau Anda cek langsung fasilitas kampusnya, itu Anda akan menemukan kelas yang bersih, ber-AC, laboratorium untuk pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat ya. Jadi sebetulnya Anda gak perlu bikin lama lagi ya, langsung saja ya putuskan untuk daftar sekarang juga di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Karena untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa langsung aja klik di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di 081338665310 atau dengan Dr. Ilangah Mulyarta SSI MSI di 081338576547.

0: Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Eh, tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda. 96.9.

0: 96.9 LKOGER Radio Bali. Jangan tinggalkan kita dulu, kita mau hadirkan berita asik dulu.
1: Yes, yang hari ini hari dari Harian Umum Nusa Bali LKOGER terbit di tanggal 29 Agustus 2026. Kita baru mulai ya.
0: Iya, benar.
1: Jadi yang
0: sekali
1: baru saja bergabung, selamat datang ya. Anda bergabung
0: asiknya ya di Harian Umum Nusa Bali LKOGER.

0: Setelah SPBU dan informasi kelangkaan LPG 3 kg, ini menjadi perhatian pemerintah Provinsi Bali. Dari Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral atau Disnaker ESDM Bali, itu terus ya secara intensif melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan ketersediaan serta kelancaran distribusi BBM dan LPG 3 kg di seluruh wilayah Bali. Kepala Disnaker SDM Bali, Ide Bagus Setiawan, itu mengatakan pihaknya telah menerima informasi terbaru dari Hiswana Migas Bali mengenai kondisi pasokan migas di Bali. Salah satu persoalan yang terjadi itu berkaitan dengan keterlambatan kapal distribusi migas menuju terminal terpadu Manggis ya. Jadi memang dinyatakan benar-benar ada keterlambatan dari kapal distribusi migas ke TT Manggis hari ini, tepatnya Jumat, Jumat tanggal 28 Agustus 2026 pukul 14 WITA atau jam 2 siang. Itu diperkirakan sudah menyandar dan normalisasi di SPBU diharapkan hari Sabtu ini tanggal 29 Agustus 2026 terjadi. Jadi masuknya pasokan melalui TT Manggis ini diharapkan dapat membantu mengurai antrean kendaraan di sejumlah SPBU. Dan Pemprov Bali melalui Disnaker ESDM itu juga terus berkoordinasi dengan PT Pertamina Patraniaga dan Hiswana Migas Bali untuk memantau kondisi distribusi migas di lapangan. Kogeres, untuk LPG 3 kg kuota Provinsi Bali pada 2026 ini tercatat mencapai 227.934 metrik ton ya. Dan ini banyak banget berdasarkan data Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2026. Kuota tersebut tersebar di 9 kabupaten kota dengan alokasi berbeda sesuai kebutuhan masing-masing. Sementara itu untuk persoalan antrean Pertalite, PT Pertamina Patraniaga menyebut peningkatan antrean terjadi di sejumlah SPBU terutama di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung serta Tabanan, seperti itu ya. Pihaknya sih menyatakan paham ketidaknyamanan masyarakat akibat antrean yang terjadi di sejumlah SPBU ini dan Pertamina bergerak cepat dengan memperkuat pasokan dan mengatur distribusi secara lebih terarah agar stok di SPBU itu dapat segera dipulihkan. Prioritasnya adalah memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan penyaluran Pertalite berlangsung merata.
1: Ya, semoga dengan kuota yang ditambah dan juga penyalurannya lebih dipercepat lagi, semoga bisa mengatasi kemacetan. Benar. Bukan di jalan ya, di SPBU.
0: Di SPBU, karena mengular sampai ke jalan.
1: Betul,
0: ya kan?
1: Itu bisa sampai 20 menit lebih, 30 menit hanya untuk mengantri sampai tangki penuh atau 1-2 liter gitu ya. Salah satu yang ngantri yang sering dilihat adalah salah satu SPBU di Pulau Komodo.
0: Okay. Oh,
1: itu ngantri pol ya. Bahkan mungkin pernah timer saat beli ya, memang ngabisin waktu 20 menit lebih.
0: Wah,
1: sampai terisi dan memang betul sampai ke jalan juga antriannya.
0: Iya, apalagi kemarin memang ada kejadian seperti itu ya beberapa hari kemarin ya. Semoga sih benar prediksinya hari ini ya Bapak Ibu.
1: Ini kalau orang-orang berangkat kerja udah estimasinya di lebih cepat 30 menit untuk estimasi ngantri isi bensin.
0: Benar. Karena ada dua tipikal orang. Beli bensinnya itu pas berangkat atau pas pulang gitu.
1: Pas berangkat liatnya ngantri, belinya maunya pas pulang juga ngantri.
0: Sami mawon gitu namanya. Oke, next di sana ada berita apa?
1: Kita ke kolom Dewata sekarang, Elkagers. Kita ke Gianyar ya. Kalau kita pikir sekolah itu hanya untuk yang muda-muda saja, 20-30 ke bawah, ternyata di Gianyar ada sekolah lansia ya. Jadi menjalani masa tua itu bukan berarti Anda berhenti berkarya dan berhenti bermanfaat, Elkagers. Tapi di Gianyar, para lansia ini justru diajak memahami fase kehidupannya sebagai momentum untuk memperkuat ketenangan batin dan meningkatkan spiritualitas. Jadi pesan ini disampaikan oleh penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, Dewa Nyoman Arsana saat mengisi sekolah lansia di ruang rapat Desa Batuan Kaler Kecamatan Sukawati Jumat kemarin. Di mana dalam kegiatan tersebut, Dewa Arsana mengajak untuk para peserta memahami konsep catur asrama, yaitu 4 tahap kehidupan dalam ajaran Hindu. Jadi setiap tahap

0: itu kan memiliki tujuan dan tanggung jawab yang berbeda, sehingga perlu dijalani sesuai dengan perkembangan kehidupan seseorang. Di mana Dewa Arsana menyebut para lansia itu umumnya telah memasuki fase wanaprasta asrama, bahkan semangat menuju biksuka atau sanyasin asrama itu mulai ditekankan, yakni mengurangi keterikatan terhadap urusan duniawi dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan serta meningkatkan pengabdian kepada sesamanya. Ya, dan menurut Dewa Arsana sendiri, sekolah lansia ini menjadi salah satu ruang untuk para lansia itu bisa belajar sepanjang hayatnya. Jadi kegiatan tersebut tidak sekedar memberikan pengetahuan, tapi juga membuka ruang bagi lansia untuk berinteraksi, untuk mereka bisa berbagi pengalaman dan tetap aktif sesuai kemampuan masing-masing. Bahkan saat Jumat kemarin, para peserta itu tampak antusias LKGers mengikuti pembelajaran. Jadi mereka berdiskusi, berinteraksi. Jadi diskusinya tuh berlangsung interaktif dengan peserta. Bagaimana mereka tuh membagikan pengalaman dalam menjalani kehidupan sampai saat mereka tuh sudah memasuki usia lanjut. Dan dari sini Dewa Arsana berharap pemahaman tentang catur asrama ya dapat menjadi bekal bagi para lansia untuk menjalani masa tua lebih tenang, lebih bermakna. Dan dengan demikian usia lanjut itu tidak dipandang sebagai masa berhenti beraktivitas atau ini mereka menjadi fase mereka harus istirahat. Nah, tapi di fase inilah kehidupan yang dapat dijalani itu bisa dilakukan dengan lebih sehat, bahagia. Mereka tetap bisa melakukan banyak kegiatan secara mandiri dan tentunya semakin dekat dengan nilai-nilai spiritual.
1: Wah, lebih rileks juga ya. Bagus nih ada hal-hal yang seperti ini, semoga sih tersebar luas di Bali ya. Jadi yang merasa sudah menua gitu ya di usia lansia itu,
0: betul,
1: banyak yang takut.
0: Iya.
1: Iya kan, wah saya sudah tua, nggak bisa ngapain apa segala macam dan kesepian. Identiknya seperti itu, ya kan. Tapi dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, ketemu lansia lain, yeah, itu pasti semangat karena esensi manusia itu ada unsur sosial di dalamnya, kan, bersosialisasi. Jadi memang rentan sekali para lansia ini kesepian, merasa tidak bisa melakukan ragam hal seperti usia muda dulu. Tapi kalau ada kegiatan ini bagus sih ya.
0: Betul. Semoga ini bisa dilakukan di banyak kabupaten, kota di Bali, agar lansia-lansia di Bali itu juga semakin sehat dan tetap bisa berproduktif dengan kapasitas dan kemampuan mereka masing-masing ya.
1: Tepat sekali.
0: Itu dia LKGers, berita-berita yang bisa Grace dan juga Mika hadirkan di ruang dengar Anda ya. Berita-berita yang kami hadirkan dari Harian Umum Nusa Bali. Tapi kalau Anda ingin update lagi setiap harinya ya dengan berita-berita lainnya, boleh selalu dengerin di LKG Radio Bali, di LKG Fresh Morning dan Beautiful Sunday.